Es gab dort in Schiepenich und konnte über 2,30 Minuten dem Kutsch gehen und pro Programm Bildung so da ja. Kommst du gar nicht kommen, weil ich Schule weil am Mittwoch mir kokwe. Hätte wir die Zeit der Schule, Zeit der Zeit kommen, weil Schule gar kein Gnawa. Mitsa ja Zeit klitsa, mitsa kein Gnawa, mitsa die Gammo kon die. Ja, hey, da geht du Zeit der Schule, weil ich habe Kachu auf dem Zeit ja du o. Kannst ja ja wa, hat du das immer kommen kommen da. Dann hat du auch Kopf sich gar saya onre wisi rechike ya probera konyang nge gamka ya yichike ya konya kanga sa nkula kanyuke ya o taka sing ya ta tosa achika la ya o chike ya katu kula kanga tichamcha ke mulonga kula kanga tincha debe ke chike yi thawsi toka lung sa da tenka chike katu ta kula kata na problema yi gala gaya kuchu kukhung aga e taka sing da ba katu am thawsi ka lung sa nga hichika nga kai kwan e mung taki chijia la wachi ya gani opa nga hichika nga kai kwan e kala sing wachi ya gani taka tokula tuwanta nga o chika katu yang kau ingat tuangkan, kau ingat tuangkan dah. Kau tidak jadi melunggu melunggu, upah tidak jadi kacau kacau. Tak kalau kang kula kau kong awi, mesti mesti sih kau tu kau dah matu. Mencari DP kena kam, kena cing, aku tidak mencari dengan kena kam. Cikai hapur biara o, yang hei tak cik jala jala kaka. Kan waktu ke kau bika gang kau mencari kongku ke longsawa cik jala sing. Oh, cik itu DP sih kau kau mencari nohi kongku ke longsawa cik jala sing. Tak kata ni ni kau hidup aduh kan kau kongku DP longsa. Fakah na fakah kau gay kau he. Jawab sang hei kau ibran si tak gege eh tu tu tu kui nawa tak kalau kau hang senis kasing hei utagi dawa wang ngalegani walat tu tak kui di kau mawang unung kas di kau mawang um kasing kau tu tu hang hei tu na yang hei cikin kau ukuwa tak gege eh kau hang tu tak kau gea kana dawa ge cik eh ya teng ngok tu kau sang hei kau sih teng di kau hang dengan kelas ngek dah tak mani tadi kau mawang iring emala yang ngaku lah hei kisah cik kau ni teng ngok titel kuwa hang aku kuat si yang ngok kuat cik kau nini kala cikal aku faham cik jelas, kalau kau hingga mutur amange, kata orang mau cik angin ada betagi, mida apa, apa ada tu tan hita kita orang, mau unawa angin angin angin angin kama, tan unawa cik nu guan maka, di bici cik lag, kasing angin ya dia atlasin, atalai atalai, klasin faham cik angin, wisi satala wisi tak asing asing kono lagi klasin, hei cik kat cik lag, aku asing angin, kau cik aku hei agaya katis agi, cik ema awi cik aku asing odin hei cik aku kagang ya kuasa dah kau kemat kai kata kau aici yang kau tunggu dah matiu deh naya kau kalung senawa ya dulu dah ofai aku agang dah lung seka dia mangku kau kau muda kara cikai he angu angu he kau kata ha ya kau beri kau anda kasing kamu uang lebih nak kau angin maling nak kau kalau melang matiu deh untuk kau pika kau kau mah ada kau kau kau kau ge kau ini orang sih kusang hei ge kau ngoko sang hei wajib kau ngaji yang kau cuma ngaji tapi sih kau ini sa radio FM so nanti kau mesti kasih di kau kau ngoko radio itu dari cawa ini kau tuh kau kau five minute nua cuma sa satu kau dengan ya wanita itu kau sih kau mesti tuh dem kau titi kau mukon ngoko cuma sih tuh mesti titi ya mesti kau tuh kau five minute mesti kau ngoko itu kau tuh kau five minute ada aku lagi mesti kau kau wajib kau mesti kau perform mesti jauh belum sa tapi sih kau ini sa radio FM mesti kau mesti kau ngaji ui korang duit itu, tapi si dewan kami, si dewan kami thailand ni, si dewan abul, bakteri ni tu, si dewan kami kau tak tahu dia titik apa, orang orang ni kau, tak kita lah, tak deh.